0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Fox Radio.

ada yang sedang ingin bercinta pagi hari ini. Pagi-pagi ya kan. Ya, tapi enggak apa-apa sih. Yang penting halal ya kan. Ada. Foxian, jangan lupa nih khusus bagi Foxian mitra sanga-sanga ataupun yang pengen banget atau minat banget jadi mitra sanga-sanga, saatnya digabung dan juga manfaatkan promo spesial di bulan Oktober ini, Foxian. Ini kalau udah urusan diskon, buka kupingnya lebar-lebar ya, Foxian. Jadi khusus pembelian minyak sanga-sanga klasik 100 ml dan juga minyak kutus-kutus aksara Bali minimal 5.000 botol, harganya lagi promo nih, dari 88.000 sekarang cuma 83.000 per botolnya aja. Pembayarannya cash ya, dan setelah pembayaran produk langsung dikirim. Promo ini berlaku sampai 31 Oktober 2026. Dan khusus untuk minyak kutus-kutus aksara Bali, stoknya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan ya, Foxian ya. Dan inilah saatnya untuk Foxian bisa memanfaatkan promo ini untuk menjadi mitra sanga-sanga dengan cuan yang lebih oke nih. Manfaatkan ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk

0: Sangga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangga-sangga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangga Sian, dan juga di marketplace-nya Sangga-sangga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangga-sangga, sing ada lawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangga-sangga klasik. Sane sampun Bepom, sane preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
3: Fox Radio.

Indra Gatot Subroto 98 X Kotorin Pasar Mulan Jamila Fitri Mita The Virgin Cinta Mati 2. Ini udah ngantar kita ke 54 menit pas dari jam 9 pagi ya Foxian. Anyway, terima kasih banyak nih buat yang udah joinan di 087 8784 kali 102. Ada kakak Yuwaita Septiari, Kak De Afika, Kak Ian Yan, Cak Bois. Terus juga ada Pak Dehendra Saputra. Terima kasih banyak ya. Dan sampai ketemu lagi besok di Good Morning Fox interval 7 sampai dengan jam 10 pagi. Seperti biasa ya, bareng sama Adrian. So, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kuadran Pasar, saya Adrian Sueb pamit undur diri. Different voice but one power with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mimpi sempurna nih pagi-pagi dari Noah ya Foxiannya. Semoga Foxian yang hari ini menjalani hari Seninnya tadi pagi mimpi kejatuhan duren. Tapi semoga gak beneran ya kejatuhan durennya ya. Cuman kayak mimpi-mimpi gitu. Terus waktu direalisasikannya tiba-tiba dapat rezeki nomplok Foxian. Amin astungkare, makasih ya. Pagi-pagi udah didoain sama Bella Octavia. Kurang baik apa si Bella Foxian, baik banget dong ya. Makanya sekarang boleh gabungan ya. Bella cuma 2 jam aja berada di sini, Foxian enggak lama-lama. Langsung aja bisa gabungan ke WhatsApp kita ke nomor telepon 087-8784x102 atau yang mau streaming langsung aja di www.foxradiobali.com. Jadi apapun kegiatan Foxian dan dimanapun bisa dengerin Bella. Gak selalu harus masuk mobil, tenang. Lagi masak-masak, nah masak-masak air. Gimana sih? Liriknya Bella ganti-ganti deh. Ya jadi Foxian lagi ngapain aja, lagi nyuci baju, lagi ngapain gitu kan ya. Lagi lihat permasalahan gonjang-ganjing artis gitu ya. Si RO, wah apa tuh RO? Apa ya? Enggak, Bella tadi habis nonton juga beritanya lagi gonjang-ganjing gitu ya Foxian ya. Tapi apapun itu Foxian, mending gabungan dulu sama Bella ya. Karena Bella gak akan kemana-mana nemenin Foxian cuma 2 jam aja muterin lagu Indo dan lagu Manca. Yang paling baru, yang paling hits pastinya ya. Yang akan bisa membuat Foxian lebih happy di hari Seninnya. Nah happy banget nih Foxian ya. Karena ada berita terbaru dari Malaysia yang mana ini biaya minimumnya atau upah pekerjaannya itu lagi akan dinaikkan Foxian. Semoga ini bisa jadi pemicu ya. Siapa tahu Indonesia agak iri gitu atau panas gitu dengar berita dari Malaysia, negara tetangga gitu ya. Karena ya untuk Malaysia sendiri ini naik upahnya minimumnya yang sekarang gitu ya Foxian nih ya. Angkanya tuh luar biasa, bikin Bella pengen pindah gitu kerja ke sana ya. Ini minimumnya, upah minimum pekerjanya menjadi 2000 ringgit atau sekitar 8,7 juta rupiah per bulan. Ya, dari yang sebelumnya itu adalah 1700 ringgit Foxian. Jadi kebijakan ini diumumkan di hari Jumat kemarin Foxian ya. Yang mana itu kalau misalnya Foxian belum fresh graduate. Mungkin kayak masih lulusannya SMA gitu kali ya. Nah tapi kalau misalnya fresh graduate gitu ya Foxian ya, angkanya juga gak main-main nih ya. Ini di angka 10,590 ribu. Wow gede banget. Apalagi Foxian yang udah punya experience gitu bertahun-tahun, sarjana juga gitu. Berapa kira-kira gajinya ya? Gimana? Mau siap pindah ke Malaysia atau diem di Indonesia?

0: You are listening Extra Time.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
3: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
4: Mana getel lagi. Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Hai Foxyander Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa? Aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram @gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.

107.4 Radio Bali, simply the best station. Aku JJ, lihat kebunku. Capek-capek kita nanam ya, kita siram, kita kasih pupuk tiap hari gitu ya Foxian ya. Nanti dipetik orang, wah kayak jagain jodoh orang dong. Tapi ya namanya hidup gitu ya Foxian ya. Kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya. Selalu melihat segala sesuatunya dari positif away gitu ya Foxian ya. Kalau nggak gitu ya kitanya yang akan terus ngerasa, hah kok gini sih, ngeluh mulu gitu ya Foxian ya. Udah deh nggak usah ngeluh-ngeluh gitu ya. Bella nggak seneng Foxian. Bella mau ngajak Foxian buat happy-happy gitu ya. Di Oktober bulannya Bella gitu ya, kita mau namanya ngongser bareng. Wes, jalan-jalan hanya kita berdua. Ae ae. Kok gitu banget sih ya nadanya ya, agak bero gitu. Tapi ya Foxian ya, kalau udah denger yang satu itu pasti udah tahu dong ya siapa penyanyinya ya. Yes, karena bakal tampil di GKFest 2026. Wow, seru banget tuh. Tanggal berapa? Ambil kalender, ambil handphonenya biar diisiin di note. Kalau di tanggal 24 Oktober di hari Sabtu ya, bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Foxian bisa hadir ajakin teman-teman satu kampung buat kita seru-seruan. Yes, karena ya line up-nya lengkap banget gitu ya. Kalau bisa dibilang ini pakai ayam, pakai telur, pakai sate, pakai nasi goreng. Karena rame banget loh ya. Ada siapa aja sih Kakak Bella? Jadi ada dari yang pertama ada Eri Lesmana, ex DJ Firza, terus udah gitu ada Naikila, ada juga It Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food, ada pemuda suka karaoke, sampai Bagus Wirate. Nah, kebayang gak sih ya Foxiannya, line up-nya aja gede-gede gitu ya. Penampilan-penampilan besar yang bakal hadir gitu kan Foxian. Makanya belum punya tiketnya, aduh tiketnya Foxian bisa banget beli di pytix.com ya. Atau langsung aja diklik di bio-nya Instagram-nya di @gkfest. Jadi tunggu apa lagi Foxian ya, aja besti, selingkuhan, mantan, bebas. Pokoknya siapin outfit terbaiknya Foxian dan abadikan momen keseruan di GKFest 2020. Adam. Yes, GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 107.4 Fox Radio Bali.

0: You are listening Extra Time.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalah

0: nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @clemmywis_. Clemmywis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sangasanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sangasanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sangasanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sangasanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sangasanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangasanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sangasanga, singa dalawan.

Radio Bali Simply, The Best Station. Masih gabungan sama Bella Octavia Foxian. Yuk, merapat. Aduh. In this economy gitu Foxian. Kayak ngelihat rekening kok uangnya tinggal segini aja ya. Ngerasa gak sih zaman sekarang Foxian uang 100 ribu tuh kayak udah gak punya harga diri ya. Kayak cepet banget gitu ya habisnya, beli nasi campur, beli ina itu udah habis gitu aja Foxian. Kayak sehari 100 ribu tuh kurang Foxian ya gak sih. Apalagi kalau misalnya Foxian yang suka ngopi, yang suka maca, ya sehari bisa habis 150 kali ya. Nambah 50 ribu doang Bel. Iya maksudnya kayak banyak gitu ya pengeluaran-pengeluaran yang setiap harinya kita lakukan gitu. Jadi kita perlu namanya menghemat gitu Foxian. Apalagi buat Foxian yang baru memulai usaha, ini harus pinter-pinter ngelola uang. Nah kalau emang Foxian lagi namanya mau ngelola duit gitu ya, pengen bisnisnya Foxian semakin maju tapi duitnya nih lagi enggak banyak, mending langsung aja ikutan nih buat Foxian dapetin promo and year package dari Fox Radio Bali. Emang promonya segede apa sih Kakak Bella? Gede banget Foxian, diskonnya hingga 50% yang sudah termasuk PPN dan juga PPH. Jadi buat para pelaku usaha, UMKM, perusahaan, instansi yang mau bisnisnya semakin dikenal dan terkenal gitu ya, bisa banget promonya dari sekarang gitu ya Foxian ya, sampai akhir tahun. Kan kita kayak mau buat dapat sesuatu hal itu harus namanya berjuang gitu Foxian ya. Ya udah sekarang berjuang, mumpung lagi ada promo dari Fox Radio Bali. Jadi kalau misalnya ada yang mau launching produk atau mau brandnya semakin diketahui orang, ya udah saatnya buat ambil end year package dari Fox Radio Bali. Langsung aja buat Foxian karena slotnya terbatas, bisa menghubungi nomor Mimin, ada dua di sini ya. Yang pertama di nomor telepon 0819-1125-8899 atau yes di nomor yang lagi satu di 0819-3758-8899. Ingat ya Foxiani ya, paket tidak berlaku kelipatan dan slotnya terbatas. Siapa yang cepat dia yang dapat. Ya udah langsung aja yuk kita ambil sekarang juga. And your package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Arti hadirmu Audi emang berarti banget sih. Orang-orang di sekeliling kita yang sudah memberikan energi positif wajib kita apresiasi, Voxian. Ayo, udah bersyukur belum? Ternyata banyak banget loh orang-orang yang sayang sama kita. Ayo lebih dibuka lagi matanya, Foxian ya. Jangan cuma ngeluh-ngeluh aja gitu. Ternyata banyak kok orang-orang di sekeliling kita yang peduli sama kita. Walaupun ada juga banyak yang julid gitu kan. Namanya juga yin and yang gitu, Foxian ya. Itu harus balance. Nah, lebih balance lagi buat Foxian yang sekarang udah kepikiran mau makan siang apa. Padahal masih 1 jam lagi, kakak Bella 1 jam lagi, tapi gak apa-apa dari sekarang kan, dari sekarang kita termasuk wanita-wanita yang udah planning banget, anaknya planner banget, ya udah dari sekarang Foxian sudah mikirin nanti siang makan apa, di mana, sama siapa. Nah, 3 hal itu

0: sudah tahu jawabannya belum?
1: Kira-kira kalau misalnya makan sama siapa aja boleh gitu ya Foxian ya. Makan sendiri juga gak masalah. Yang penting tempatnya. Tempatnya enak, makanannya juga enak gitu ya Foxian ya. Karena kalau misalnya percuma sama orang yang kita suka tapi makanannya gak enak, tempatnya gak enak gitu ya Foxian ya. Jadi kayak moodnya tuh akan gak enak juga. Tapi kalaupun misalnya kita entah sendirian makannya atau sama ditemenin teman, itu kalau misalnya gitu ya Foxian ya, tempatnya enak, terus makanannya enak, nah itu energinya bisa sampai pulang kantor lagi tetap happy, tetap semangat Foxian. Makanya Bella tuh gak pernah mau salah pilih tempat makan. Tempat makan ini yang selalu menjadi rekomen Bella, namanya adalah Mango Lango Leg Resto. Ada di mana sih kakak Bella? Ini tempatnya ada di Jalan Sawu nomor 122, Desa Pacung, Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali. Diingat ya Foxian ya, tempat ini benar-benar luas banget, terus ada pemandangan danau, dan Foxian gak usah kepikiran kalau misalnya nanti parkirnya gimana. Udah misalnya dari Denpasar jauh ke Gianyar, ntar parkirnya repot lagi. Enggak Foxian, karena tempatnya sangat amat luas dan menu makanannya sendiri ya Foxian ya, di sana halal dan banyak pilihan. Dari namanya olahan ayam, bebek, sampai seafood semuanya ada Foxian. Udah gak usah mikir-mikir lagi Foxian ya. Pergi cus ke sana, ingat bawa duit ya. Itu paling penting kan ya. Langsung aja ntar kita makan di Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga Sanga.

0: kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ing wajah tiang iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik. Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.

satu single and now featuring Ari Lesmana, sesi potret soal ikhlas. Ternyata aku masih amatir. Aduh, amatir banget sih Bella sama lagunya ya. Gimana, yuk kita nonton bareng yuk Foxian ya. Kayaknya kita akan harus membawa tisu yang lebih kalau dengerin Ari Lesmana nyanyi sesi potret gitu ya Foxian ya. Apalagi bentar lagi konsernya Foxian, pengen banget. Ayo. Bella nih, pokoknya kalau udah ngajakin orang, ini Bella seneng banget Foxian. Karena line up-nya tuh bukan 1-2 gitu yang bagus-bagus, tapi banyak banget. Langsung aja meluncur ke GK Fest 2026. Tenang, hari Sabtu kok, libur kan? Di tanggal 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala Renon, Bali. Jadi ya, ini festival bukan hanya buat Foxian nonton pergi langsung gitu aja, tapi line up-nya keren-keren banget. Jadi Foxian pasti dari awal sampai akhir bakal benar-benar dihibur habis-habisan. Dari namanya nih, catat line up-nya. Ada Ari Lesmana x DJ Firza. Ada juga Naikila. Ada It Gitaf, ada Reality Club, Asia Kea, ada Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, dan ada Bagus Wirata. Gila banget line up-nya kan Foxian, kebayang dong ini bakal seru abis dari awal sampai akhir, semuanya keren-keren line up-nya. Jadi buat Foxian yang sekarang udah dengerin Bella kayak, hari Sabtu 24 Oktober masih kosong nih Kakak Bella. Ya udah buruan cari tiketnya sekarang juga Foxian ya. Jadi tiket bisa dibeli di paytix.com ya, atau klik linknya yang ada di bio Instagram di @gkfest ya. Langsung aja Foxian mau beli 5, 10, 15 boleh. Kasih Bella juga boleh. Bella karena akan kesana sih. Gak usah. Buat Foxian aja. Ajak teman-temannya, saudara yang gak pernah konser seumur hidupnya. Ya kali, gila aja. Ya udah, langsung aja ya Foxian datang ke GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 107 FM Fox Radio Bali.

0: finally sudah kebayang check-in, ganti outfit, nikmatin sunset, terus lanjut dinner. Vacation mode resmi on. Bentar dulu. Koper 3, cabin bag 2, hotel masih jauh, traffic juga lagi padat. Badan habis penerbangan panjang juga mulai protes. Okay, vacation mode hampir lobet. Sebelum mood liburan ikut turun, saatnya upgrade momen perjalananmu di Bali bersama Bluebird Prime. Dengan mobil listrik BYD E6, kabin dengan ruang kaki yang lebih lega dan bagasi yang lebih luas. Semua barang bawaan punya cukup ruang. Bikin Foxian bisa duduk lebih nyaman dan lebih percaya diri melanjutkan itinerary di Bali. Pesan Bluebird Prime melalui aplikasi My Bluebird. Pastikan versinya sudah yang terbaru ya. Bluebird Prime, ride in your prime. Bluebird.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan, ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kecewa Bunga Citra Lestari spesial mengudara buat Kakak Nita ya. Tadi udah request di WhatsApp kita di nomor telepon 087-8784x102. Buat Foxian yang masih mau gabungan, boleh merapat, punya 30 menit lagi dari sekarang sebelum Bella pulang gitu kan Foxian ya. Ayo dong, kasih tahu kira-kira Foxian pengen diputerin lagu apa yang bisa meningkatkan moodnya Foxian yang mungkin sekarang lagi dilema. Dilemanya tuh kayak, hah, capek banget kerja di kantor dengan bos yang toksik, tapi dengan keadaan Indonesia yang kayak gini harus tetap bertahan. Aduh, itu pilihan yang cukup sulit ya. Jadi makanya Foxian mending dengerin lagu, lakukan hal-hal yang bisa membuat moodnya Foxian kembali lagi semangat. Nah kalau Bella nih biar lebih semangat lagi, langsung ambil minyak balur dari sanga-sanga, langsung tap tipis-tipis di punggung, di tangan gitu ya Foxian ya. Karena ya ini untuk minyak balur yang ultimate sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang mana diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender Foxian ya. Jadi benar-benar bikin Foxian lebih tenang dan bisa berpikir ke arah yang lebih benar gitu ya. Kadang kan kita kayak cerita sama seseorang, seseorang itu malah mempengaruhi pilihan kita yang seharusnya kita baik-baik aja malah kena masalah gitu ya Foxian, gara-gara kitanya ini yang labil gitu ya, yang bingung untuk memilih sesuatu. Makanya biarkan pikiran Foxian tenang untuk memilih dan mengambil keputusan yang bijak Foxian. Ya udah, langsung aja beli sanga-sanga dulu kan. Jadi belinya Foxian bisa mampir ke Fox Radio Bali atau langsung pesan di nomor telepon 081-993-100-102. Bella ulangin pelan-pelan ya, 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Radio Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single Madonna, Take a Boo. Nyaman dan tenang ya denger-denger lagunya Madonna. Ini spesial buat kakak Rudy ya, udah Bella puterin. Tadi minta lagunya Bon Jovi, sayang banget Bon Jovi udah diputerin. Jadi katanya requestnya diganti sama Madonna. Siap kakak. Tapi kalau Bella gak bisa diganti-ganti kan. Hanya ada Bella aja ya kan di hatinya Foxian. Ayo jangan berpindah hati dong. Bella aja gak gampang berpindah hati. Masa Foxian gampang sih ya kan. Apalagi kalau misalnya Foxian nih yang sekarang lagi namanya pengen banget gitu mengembangkan sebuah usahanya Foxian. Atau misalnya Foxian nih sekarang lagi gencar-gencarnya gitu kan mau promosi produknya Foxian atau apapun itu Foxian. Jadi Bella mau kasih tahu nih Foxian buat ikutan di Chill Out with Fox Radio Bali. Ada apa aja emang di sana Kak Bella? Jadi ya Foxian ya, kalau misalnya Foxian nih mau fokusnya khusus untuk di digital gitu promonya, bisa ikutan Digital Chill. Jadi bikin bisnisnya Foxian dikenal lewat Instagram atau lewat on air boleh. Jadi nanti Foxian bisa ikutan Chill on Air. Dan itu bisa dipromosikan lewat spot dan juga adlibs-nya Fox Radio Bali. Ada lagi Foxian Chill Out Spotlight. Itu bisa talk show, bisa phone interview, plus digital branding. Jadi benar-benar bisnisnya Foxian tuh di semua lini itu bisa namanya kita promosiin ya Foxian ya. Langsung aja bisa hubungi marketing Fox Radio Bali-nya. Jadi pilih paket yang sesuai Foxian. Bisa di nomor telepon 0819112588 atau di nomor lagi 1 0819375888 99. Chill out with Fox Radio Bali. Yuk bikin bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

gak bisa ditahan-tahan lagi sih kalau pengen dengerin Fox Radio Bali Foxian. Langsung aja streaming di www.foxradiobali.com. Ah, gak kerasa. Lagu G-Rox menjadi penutup kita Foxian karena udah mau jam 12 siang. Thank you banget buat Foxian yang udah dari tadi nemenin Bella. Request-request Bella bacain dulu yuk, ada siapa aja yang udah gabungan dari tadi. Ada kakak Pasut Sugiana hadir dari Monang Maning. Kakak Afika, yes, tadi minta lagunya Can't Get Your Off My Head. Ya, udah diputerin. Terus udah gitu ada minta kakak May, minta lagunya Sumpah Mati dari Rio Lascard. Ya, udah diputerin juga lagunya. Kak Yan-Yan katanya, hello Bella gimana kabarnya, semoga sehat selalu, semangat dan ngangenin juga. Emang Bella Octavia selalu ngangenin ya. Request lagunya Naf, Tak Seindah Cinta, Tak Seindah Cinta Yang Semestinya sama Yofi Enduno, Menjaga Hati. Udah diputerin lagunya kakak Yan-Yan, keduanya sudah meluncur. Kanita juga tadi minta lagunya BCL Yang Kecewa sama Bon Jovi yang It's My Life. Udah. Ada kakak Gemini juga di sini, katanya siang Bella, Tayla Yang Channel dong, bisa nggak? Bisa dong, tadi udah diputerin juga sama kakak Bella. Ada kakak Hendra Saputra, ada kakak Wayan Sumartini, katanya di Batu Bulan, minta lagunya Celine Dion sama Pilot Sepanjang Hidupku. Ya, sabar ya, ini kayaknya bisa lagi satu Sepanjang Hidupku, semoga cukup waktunya ya kakak ya, karena memang ini cuman sampai jam 12 aja. Bisa gabungan besok lagi di jam yang sama, karena Bella bakal nemenin dari jam 10 sampai jam 12. Lanjut lagi, ada lagi gak yang gabungan? Kakak Andi, kenapa kakak Andi? Ini mepet-mepet banget. Kakak Andi katanya request minta duit bisa. Aduh mohon maaf ya kakak Andi ya, tidak bisa minta duit sama Bella. Bella aja bekerja untuk mendapatkan duit. Masa mau minta duit sama Bella? Ini gak boleh dong. Minta sama pemerintah kakak Andi. Sabar. Lanjut lagi, ada kakak Agustinus Rudy. Yes, tadi kakak ini minta lagu apa? Oh ya, yeah, Madonna ya. Madonna sudah Bella puterin ya. Tadi yang minta Pilot Bella masukin sekarang deh sebelum Bella pulang. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bella pamit pulang dulu. Besok gabungan lagi Senin sampai Rabu, Senin Selasa Rabu jam 10 sampai jam 12 ya. Keep smart, stay humble and always grateful. 102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Sanga-sanga sing ada lawan. See you, bye-bye.

kitenan akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

inilah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Agak bat.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang. Suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangha-Sangha Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangha-Sangha Skincare.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sangha-Sangha. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing adelawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sangha-Sangha Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangha-Sangha, sing adelawan.

Foxian, tiba-tiba udah bulan Oktober. Gimana? Udah punya agenda seru belum? Pas banget nih. Sini, Dewi Anhai kasih tahu ya. Ada konser yang wajib banget untuk Anda datengin. Namanya itu GK Fest 2026. Nah, catat tanggalnya jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan mau dialarmin juga boleh banget ya. Ini tuh acaranya ada di hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2026. Tempatnya deket banget karena ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, tapi tenang, ini tuh bukan festival kayak yang lain. Jadi cuma datang nonton terus pulang tuh gak kayak gitu, Foxian. Karena line up-nya juga lengkap banget. Ada Ari Lesmana X DJ Firza, ada Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirate. Jadi dari nasional sampai ke lokal itu ada semua. Kebayangkan bakal seseru apa? Udah Foxian, biar gak cuman dengerin cerita dari orang lain, mending sekarang nonton langsung dan juga amanin tiketnya. Nah, untuk tiketnya bisa dibeli di pytixs.com atau klik aja langsung di link yang ada di bio Instagram @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi? Ajakin bestie Anda, siapin outfit terbaik jangan lupa ya. Dan jangan lupa juga untuk abadiin momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman.

Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
3: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
5: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
2: Bersihkan lingkungan.
3: Selamatkan bumi.
5: Perang terhadap sampah plastik.
6: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
7: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Sian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu. Kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut, untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Foxian, kalau mendengar kata Bali, apa yang langsung terlintas di pikiran Anda? Pantai? Budaya? Atau mungkin pura yang berdiri kokoh di atas batu karang dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau? Yap, itulah Tanah Lot. Salah satu destinasi paling ikonik di Bali, berada di Kabupaten Tabanan. Daya tariknya ada di Pura Tanah Lot yang berdiri megah di atas batu karang di tengah laut. Saat airnya surut, Anda bisa melihat lebih dekat kawasan sekitar pura. Tapi begitu matahari mulai turun, suasananya berubah jadi istimewa. Langit berganti warna, deburan ombak terdengar dari kejauhan, dan siluet pura jadi pemandangan yang sempurna untuk dinikmati atau diabadikan. Jadi, kalau suatu hari perjalanan Anda membawa langkah ke Pulau Dewata, jangan lupa sempatkan menikmati pesona Tanah Lot. Karena Bali bukan cuma soal tempat indah untuk dikunjungi, tapi juga pengalaman yang akan selalu terkenang. Tanah Lot, pesona Bali yang berdiri di antara keagungan budaya dan keindahan alam.

Udah tanggal segini masih galau, akhir Oktober mau kemana? Hey, padahal ada konser yang wajib banget untuk Foxian datengin, namanya GK Fest 2026. Karena line up-nya tuh lengkap banget, ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Nike lah, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai ke Bagus Wirata juga ada Foxian. Tenang, ini tuh weekend, jadi aman banget untuk Anda datengin. Ada di tanggal 24 Oktober 2026, tempatnya di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Udah, gak usah tunggu lama-lama, mending amanin tiketnya sekarang juga. Yang bisa Foxian dapetin atau beli di pytixs.com atau langsung aja klik link yang ada di bio Instagramnya @gkfest_. Udah, jangan lupa juga ajakin orang-orang kesayangannya buat seru-seruan bareng di GK Fest 2026 ya. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 1OT FM Fox Radio Bali. Base.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, kok, ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sani nguningin tiang, yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya, mbok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan, ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa, itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

Hey, Foxian, siapa di sini yang ngefans sama Naikila, It Gitaf, Ari Lesmana X DJ Firza, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, atau pemuda suka karaoke, atau yang lokal banget nih, Bagus Wirate. Nah, kalau misalkan Foxian suka dengerin lagu-lagunya, mending datang langsung aja ke GK Fest 2026 di tanggal 24 Oktober. Tempatnya ada di Renon Denpasar. Jadi jangan sampai ketinggalan tiketnya. Amanin sekarang juga dengan beli di pytixs.com. Atau boleh juga tuh kepoin di Instagramnya @gkfest_. Tinggal klik link yang ada di bio. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Ajakin semua orang keseruan itu. Keseruan gak tuh Foxian? Maksudnya seru-seru bareng sama orang kesayangan di GK Fest 2026. Dan GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Serta acara ini juga didukung oleh Wanita FM Fox Radio Bali.

Hai Foxian, gimana kabarnya hari ini? Ada gak sih yang lagi ngerasa burnout, jenuh? Apalagi cuaca di seputaran Kota Denpasar tuh panasnya luar biasa akhir-akhir ini ya. Jadi kayaknya pengen ngerasa sejenak meninggalkan hiruk-pikuk Kota Denpasar, pengen cari udara sejuk, pingin dapat pemandangan hijau yang bisa nyegerin mata, dan suasana yang bikin pikiran tenang kembali. Kalau emang iya lagi ngerasain kayak gitu, mungkin udah waktunya ngelirik satu destinasi cantik di Bali, Bedugul. Tahu nggak Bedugul, Foxian? Jadi Bedugul ini terletak di kawasan pegunungan Tabanan. Bedugul menawarkan udara sejuk, hamparan perbukitan yang hijau, dan juga panorama danau yang bisa manjain mata. Dan ada Danau Beratan dengan pemandangan ikonik Pura Ulun Danu di dalamnya. Ada kebun raya untuk bisa nikmatin suasana alam dan juga ngeliat yang hijau-hijau gitu kan. Dan berbagai destinasi lain yang selalu punya cerita untuk dibawa pulang. Foxian, Bali bukan cuma soal pantai dan matahari terbenam. Di Bedugul, kita bisa nemuin sisi Bali yang lebih sejuk, lebih hijau, dan gak kalah mempesonanya. Jadi, kalau misalnya nih, akhir pekan nanti Anda sedang cari tempat untuk refreshing, Bedugul bisa jadi pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga.

Wah, kayaknya bulan Oktober ini kayaknya wajib deh untuk nyanyi-nyanyi bareng di acara konser yang line up-nya seru banget. Gimana kalau Foxian tulis GK Fest 2026 masuk di wishlist di bulan Oktober ini? Karena di tanggal 24 Oktober 2026 itu adalah malam mingguan di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini festivalnya GK Fest 2026 ya. Ada line up yang seru banget. Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, ada Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirate. Wih, semuanya wajib sih kita nyanyi-nyanyi bareng Foxian ya. Kayaknya kita harus pesan tiket sekarang juga deh. Yuk kita beli tiketnya di fytix.com atau kalau biar gampangnya langsung aja ke bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian? Yuk ajakin semua bestie kamu, siapin outfit terbaik dan jangan lupa rekam momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 AM Fox Radio Bali.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Foxian, kalau bicara soal Bali, mungkin yang terlintas di pikiran Anda adalah Kuta, Sanur, atau Ubud. Tapi tahukah Anda, di bagian utara Pulau Dewata ada kawasan yang menyimpan pesona tak kalah menarik, Singaraja. Dari keindahan pantai, air terjun yang masih asri, panorama perbukitan, hingga jejak sejarah dan budaya yang begitu kuat. Singaraja menawarkan pengalaman wisata yang berbeda. Kota ini bahkan pernah jadi bekas ibu kota pemerintahan Bali di masa lalu. Jadi cerita sejarahnya benar-benar kental terasa. Buat Anda yang ingin menikmati suasana yang lebih tenang, alami, dan kaya cerita, Singaraja bisa jadi destinasi pilihan. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan perjalanan ke Bali, jangan cuma jelajahi Bali Selatan. Mari kenali, nikmati, dan cintai pesona Bali Utara. Singaraja, destinasi penuh cerita, keindahan, dan pengalaman yang menanti untuk dijelajahi.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya, dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Foxian, jangan sampai menikmati bulan Oktober ini O-nya adalah opening karena gak datang ke acara GeekoFest 2026. Catat tanggalnya ya Foxian, kita seru-seruan bareng di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Karena ini bukan festival yang cuma dateng doang, nonton terus pulang. Karena line up-nya keren banget. Ada Ari Lesmana ex DJ Firza, ada Naikila, ada Sedia Aku Sebelum Hujan alias It Gitop, ada Reality Club, Asia Keva, Soul Food, ada Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang ya seseru apa acara GeekoFest 2026. Jadi sekarang juga beli tiketnya di pytix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya @geekofest_. Jadi gak usah nunggu apa lagi, langsung kita amankan di tanggal 24 Oktober karena acara ini presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, Yuka rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

0: saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi Sanga-Sanga. Untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamilah Tanamu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Now you're listening to Wanna to Lunch only on Wanna to FL Fox Radio Bali.
2: Different voices but one power with Wanna to FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Sudah siap mendengarkan lagu sing adalawan bersama Yuka sampai di jam 6 sore.
3: Mudah untuk kita

from Rihanna featuring Calvin Harris yang membuka semangat kita di sore hari ini. Selamat sore Foxian, gimana kabarnya? Jumpa kembali di hari Senin. Ya, Senin itu adalah hal yang biasanya kita apa? Males ya. Karena kemarin habis weekend, habis libur, mungkin bagi Anda yang libur di hari Sabtu dan Minggu. Ketemu Senin, males banget gitu ya kemarin ya. Dan sekarang gimana kabar Anda di sore hari ini? Apakah sudah energi, social baterai social energinya itu malah turun ya? Biasa kalau udah sore-sore, biasa begitu ya, udah malas, udah capek. Sekarang kita bangkitkan lagi ya energi itu. Kita charge sekarang juga dengan lagu kesukaan Anda. Dibuka dengan lagu requestan dari Foxian. Segininya lo sayang sama Foxian ya. Belum aja mulai siaran, ada yang request langsung saya puterin kah? Kakak Wahyu nih lagunya sudah mengudara. Dan sekarang giliran Anda, jangan mau kalah seperti Foxian yang lain. Sudah pada antri. Antri beli bensin kak. Ih pantau dong kak, gimana? Antri bensinnya masih dong merajalela. Masih terpantau padat ya, seperti padatnya lemak saya. Tapi ya Foxian aja sabar nungguin dia. Masa ngantri aja enggak bisa? Yuk kasih tahu di WhatsApp di 087878-4x102. Sekali lagi di 087878-4x102. Yang punya kata-kata hari ini kasih tahu apa sih kata-kata hari ini kak. Buat Yuka juga boleh, atau mungkin nemu kata-kata di tulisan belakang truk dan pick up. Nah ini lagi macet-macet ria ya di Kodia, absen dulu di Gajah Mada itu ya saya. Aduh, greget ya kak ya kalau lewat sana ya. Tapi gak apa-apa, nikmati aja perjalanan Anda bersama Yuka sampai di jam 6 sore. Kata-kata hari ini kak Yuka. Temu lawak bisa diganti temu kangen aja gak sih seperti lagu ini?

0: Semeton Fox, sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera. This is 102 FM.

bukan pilihan hatimu kalau katanya ungu. Requestan dari Foxian ya. Selamat sore Kakak Yantini ya di Batu Bulan. Terima kasih sudah selalu mendengarkan Fox Radio Bali. Terutama sore-sore gini ya, selalu request I love you Kakak Yantini. Tapi Foxiannya sekarang, walaupun dia bukan pilihan hati Anda, tapi jadikan pilihan sanga-sanga yang terbaik untuk Anda. Dan Anda bisa dapatkan produk sanga-sanga gampang banget ya. Apalagi kalau misalkan Anda di jalan, di seputaran daerah Badung gitu ya. Boleh tuh mampir ke The Keranjang Bali, tepatnya di lantai satunya. Nah itu ada outlet sanga-sanga yang buka selamanya. Iya, jadi gak perlu bingung lagi apa misal nih kalau misalkan Anda baru berlibur di Bali, pengen nih bawain oleh-oleh sanga-sanga gitu ya. Sekalian mau ke bandara ke air kembali untuk beli produk sanga-sanga staying ada lawan. Atau kalau misalkan Anda lagi berada di jalan atau mungkin lagi di mall ketemu apotek Century, boleh mampir ke sana juga ya Kak ya. Atau boleh ke apotek Kimia Farma dan juga di apotek K24. Jadi gak perlu bingung lagi ya di mana ya cari produk sanga-sanga yang asli racikannya Babi Bambang Pranoto. Tentu saja di tempat yang sudah Yuka sampaikan tadi ya, jangan sampai salah beli.

0: Rajang semang, Gek.
1: Rajang semang, kok, Gek.
0: Napi malih wajah Ragani katinggal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
1: Inggih, mok. Tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yen ing wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
1: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
0: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
1: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Know your

bersama Yuka di Wanna to Lunch Fox Radio Bali. There was coming from Tiesto featuring Bright Sparks with On My Way. Yeah, special buat kamu yang lagi on my way, yang lagi on the way. Apakah terjebak kenangan atau terjebak macet kah? Double kill banget gak sih? Udah terjebak macet, terjebak kenangan juga. Karena di jalanan itu keinget seseorang. Coba kasih tahu lagunya yang pas kira-kira apa ke WhatsApp ya di 087878-4x102. Atau ada yang lagi ngantri di SPBU Pertamina. Kenapa sih akhir-akhir ini SPBU di Bali antrenya panjang? Apa yang terjadi? Ya, antrean kendaraan kita sudah sering pantau ya di jalan mengular di sejumlah SPBU Denpasar dan juga Badung dalam beberapa hari terakhir. Nah, selain Pertalite ya, sejumlah SPBU juga dilaporkan mengalami kekosongan stok BBM jenis lain. Nah, ini dia kata Pertamina. Apa tuh Yuga? Nah, Pertamina Patraniaga itu mengakui adanya keterlambatan pasokan Pertalite ke Bali, Foxian ya. Yuka kutip langsung beritanya di Punapi Bali News. Jadi area manager communication relation and CSR regional Jatim Bali News, Bapak Ahad Rahaidi ya, menyebutkan bahwa pasokan yang terlambat itu telah tiba di tanggal 7 Oktober ya saya. Nah, antrean BBM memanjang. Nah, ada nih yang namanya joki. Joki antre SPBU ikut muncul. Nah, panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Bali itu bahkan dimanfaatkan sebagian orang untuk menawarkan jasa joki antre, say. Pokoknya sekarang bisa menghasilkan duit, kita gas gitu ya. Jadi layanan ini memungkinkan pengendara meminta orang lain mengantrekan kendaraannya atau BBM demi menghemat waktu menunggu, say. Ini gak takut apa ya, nanti motornya dibawa, dihilang ya. Jadi fenomena ini menjadi gambaran bagaimana panjangnya antrean BBM, Foxian ya. Turut memunculkan cara alternatif juga bagi masyarakat. Nah, terus pertanyaannya adalah kapan ya antrean normal ini di Pertamina? Nah, Pertamina sendiri itu belum memastikan kapan kondisi di seluruh SPBU kembali normal ya, Foxian ya. Jadi pemantauan stok dan penyesuaian distribusi itu masih dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Dan masyarakat dihimbau nih ya, membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Foxian, coba kasih tahu Yuka dong kondisi antrian BBM di daerah Foxian saat ini. Lebih greget nunggu antrian BBM atau nunggu antrian hatinya yang banyak yang ngejar itu?

dong, pilihlah aku. Sudah pasti setia Voxian. Setia nemenin Voxian nonton konser di GKFest 2026. Malam mingguan sepi, gak ada ngajakin pergi. Inilah saatnya Anda bernyanyi bersama. Di hari Sabtu di tanggal 24 Oktober 2026, bertempat di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Ada siapa aja? Ada Ari Lesmana, ex DJ Firza, ada Noikila, ada Eid Gitaf, ada Reality Club, ada Asia Keva, ada Soul Food. Aduh, yang suka remix berkaraoke, ada pemuda suka karaoke, sampai Bagus Wirato juga ada ya. Jadi sekarang amanin dulu tiketnya, Anda bisa beli di pitix.com atau klik link yang ada di bio Instagramnya di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Voxian? Ajak semua nyamu-nyamu bestie dan kesayangan Anda ya. Dan siapin juga outfit terbaik Anda. Abadikan momen keseruannya di GKFest 2026. Tentu aja GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

0: This is 102 FM.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangen bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Mengalih malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Sosin, pas banget di sore-sore gini para ibu-ibu, para bapak-bapak yang masak kekurangan saus ya. Ini dia Sosin, you are not alone. Spesial mengudara untuk Anda ditemenin sama Yuka Putri di Wanna to Lunch. Selamat sore Kakak Ferry Andika yang request lagu ini. Kok dia dapat aja ya stiker andalan? Kita kasih stiker andalan selanjutnya. Yang ada loopnya, yang ada loopnya Kak. Tolong, oke. Okay. Sekarang tadi ada request, jika mau bacain dulu requestan dan yang Anda sudah masuk ya di WhatsApp dan juga di all social media Vox Radio Bali. Dan juga bakal bacain dulu kata-kata.

bersama you guys. Selamat sore yang sudah request ke WhatsApp di 087-8784x102 dan sudah streaming di website kami di www.foxradiobali.com. Selamat sore, ada Kakak Cakra ya.

Katanya apa kabar? Kabar kabur kan? Gak dong, kabarnya baik, luar biasa sehat, amin. Kita kasih stiker andalan lagi yang sudah ngechat ya. Okay, stiker andalannya apa sih Yuka? Makanya chat dong. Main banget di chat ya. Okay, kita bacain lagi. Selamat sore, ada Kakak Made Hendra Samputra. Seperti biasa sudah absen di all program. Thank you so much ya. Lagi santai katanya. Hati-hati santai Kak. Takutnya nanti Kakak kesambet gitu ya. Pas lagi bengong-bengong. Nyanyi gak? Nyanyi. Okay, selamat sore, ada Kak Gede Pasa juga yang sudah upset. Dari Kak Yanti di Batu Bulan, terima kasih Cambois, cinta dalam hati sudah mengudara ya. Katanya salamnya buat Kak Yuka aja, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, amin. Kita kasih stiker andalan. Hai, hai Kakak Wahyudi di Kelungkung, dua lagunya request langsung di play, terima kasih. Di sini juga ada dia ya, hai, di live. Terus ada Kak Agus Wiono juga yang lagi on the way Sukawati sambil dengerin Kakak Yuka. Ternyata berat ya. Apa berat Kak? Nahan rindu katanya ya. Obat rindu sebenarnya apa sih Kak? Coba deh, Yuka pengen tahu ya. Karena banyak banget yang bilang, ih nahan rindu itu berat. Seberat apa? Coba kasih tahu Yuka ya. Siapa tahu ada lagu yang pas banget sesuai dengan suasana hati Anda yang sedang menahan rindu. Kakak aja, kata-kata hari ini Kak Yuka, ganti pem. Bisa ini disensor dikit ya. Ganti pembungkus plastik maksudnya Kak ya, biar sampahnya gak menggunung lagi. Iya, biar gak semua pusing. Ya mulai sekarang, kurangi pembungkus plastik.

juga jadi pilihannya juga. Seperti katanya Malik and the Essentials. Selamat mengudara di jam 5 sore Wita hanya di Fox Radio Bali bersama Yuka. Mau dong, apalagi kalau pilihannya Yuka sudah jelas, the one and only sangat-sangat. Karena hanya sangat-sangat aja yang bisa memberikan reward. Gak cuma bermanfaat banget untuk kesehatan kita ya Foxian, tapi reward umroh sangat-sangat masih berlaku. Atau mungkin Anda non-muslim, siapa sih yang gak ingin dapat duit jebret cash money 35 juta? Ayo kumpulin dulu amplopnya. Amplop isi apa Yuka? Isi yang namanya packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Nah, ini berlaku untuk semua orang yang ingin ikut gitu ya. Jadi nggak cuma mitra sangat-sangat aja ataupun sangat-sian, tapi Anda pemakai produk sangat-sangat boleh banget. Tapi pastikan ya, 9 kotak packaging minyak balur Anda ukuran 100 ml dan diproduksi di atas tahun 2024. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam amplop dan sertakan juga fotokopi KTP Anda, nomor handphone yang aktif, dan tulis nama lengkap dan alamat lengkap Anda. Jangan lupa didoa-doain sebelum dikirim ya ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan Gianyar Bali, atau boleh kirim amplopnya ke Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Ingat, semakin banyak ngirim, semakin besar peluang Anda untuk menang. Ingat, kalau menang jangan lupa Yuka. Pinjam dulu 100.

0: Kayon ngemoleh hang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sesampune sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini enten becik. Ngirim becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081993100102. Malih apisan ring nomor 081993100102. Sangat-sangat sing ada lawan.

Soksi yang seperti lagunya Yura Yunita. Rekosan dari Ninik Zeren. Semoga selalu bahagia ya Ninik ya. Ninik Gahul ini ya yang requestnya di live TikTok. Luar biasa. Cuman mau spesial untuk Anda ya, hanya di Fox Radio Bali. Ayo Foxian, siapa di sini yang jarang banget ya, jarang banget untuk minum air putih ya. Nah, dari sekarang Kak ya sering-sering minum air putih. Jadi enggak cuma untuk ginjal saja, jantung juga akan terganggu jika Anda kurang minum air putih. Yuk sayangi diri Anda, siapa lagi yang sayang dengan diri sendiri kalau enggak Anda sendiri ya. Sebelum Anda memperhatikan orang lain, perhatikan diri Anda sendiri dulu ya. Jadi ada tanda-tanda dehidrasi. Yang pertama, sangat merasakan haus ya, atau mulutnya kering. Wah, kurang vitamin C tuh. Ya, itu juga ya. Kalau ada yang balas ini ya, vitamin C-nya adalah cium. Itu juga sih. Kemudian nah, ada lagi nih, tanda-tanda dehidrasi ya, yang Yuka kutip langsung dari Detik Health. Yang pertama, urin. Perhatikan urin Anda. Apa itu urin, Yuka? Kencing kah? Ya, kencing Anda itu berwarna apa? Kalau lebih gelap dari biasanya, atau buang air kecil lebih jarang, nah itu adalah tanda-tanda dehidrasi. Kemudian, sakit kepala, kelelahan atau lemas ya. Sering pusing juga loh Kak ya, terutama saat Anda berdiri. Ketika Anda berdiri, kayak lempuyengan gitu ya. Nah, detak jantung Anda lebih cepat ya, padahal nggak ada dia. Tapi detak jantung Anda lebih cepat itu adalah tanda-tanda dehidrasi. Nah, dampaknya ke jantung kita adalah ketika Anda kurang minum air putih, tidak hanya merusak ginjal, tetapi juga mengganggu fungsi jantung. Yes, kekurangan cairan itu membuat darah kita menjadi lebih kental, Kak ya. Sehingga jantung kita harus bekerja ekstra, ya berekstra keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bayangkan, kasihan jantung kita bekerja keras. Udah kita aja cukup yang bekerja keras, Kak ya. Jangan organ-organ kita. Caranya simple, minum air putih sebanyak-banyaknya saat tubuh dehidrasi ya. Pastikan asupan cairan ada cukup, setidaknya 2 liter atau 8 gelas lah ya sehari. Wah, jangan mau kalah kayak Yuka. Yuka aja minumnya segalon-galon, Kak. Makanya badan kayak galon nih.

katanya riba sebelah hati gitu ya. Izinkan aku melupakanmu gitu ya Kakak Noken ya yang request lagu ini. Mungkin Kakak Noken ini sulit move on karena setiap jalan keinget terus sama si itu ya. Si itu siapa ya, pokoknya itulah ya. Makanya dia kayak aduh susah banget untuk melupakan. Makanya Kak ya, ketika Kakak jalan, Kakak pergi begitu ya, mending Kakak ya gak usah lewatin jalan yang penuh kenangan ya. Apalagi kalau misalkan Anda ya coba diganti ya kendaraannya. Apalagi kalau misalkan Anda terbiasa nih dengan kendaraan yang sering digonceng sama dia gitu ya. Ih, sering jemput dia digonceng begitu ya. Sekarang jangan Kak. Saran Yuka, pesan My Bluebird. Ya, apalagi Bluebird Prime dijamin hilang kenangannya Kak ya. Kenangan yang pahit-pahit tapi. Kalau misalkan Anda setelah long flight nih Kakak Noken di luar Bali apa enggak nih? Kalau misalkan ke Bali begitu ya, udah pesan Bluebird Prime aja ya. Nikmati perjalanan Anda biar makin nyaman. Apalagi Bluebird Prime ini hadir dengan mobil listrik BYD E6. Nah, yang punya kabin lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas ya. Jadi setelah perjalanan panjang, Anda gak akan merasa lelah ya. Kenangan-kenangan pahit hilang karena menyimpan kenangan-kenangan manis di Bluebird Prime. Udah langsung pesan sekarang juga di Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird ya. Jangan lupa pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru. Jangan biarkan perjalanan Anda di Bali terasa beaza ya. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

0: Kayon ngemoleh yang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sangasanga Hospitality.
2: Now you're listening to 102 Lines, only on 102 FM Fox Radio Bali.

lagi jatuh cinta. Lagu ini spesial untuk Anda, Roland. Ada yang lagi jatuh cinta, ya luar biasa loh ya Fox Radio Bali ini, pendengarnya gokil-gokil ya. Dapat jodoh mendengarnya di Fox Radio Bali, turut bahagia saya, jujur. Kita tunggu ya, siapapun nanti penyiar ya, terima kasih dah, kisi-kisi. Siapa nanti penyiar yang tiba-tiba ngasih undangan nikah, nah itu adalah dapat jodoh dari pendengar Fox Radio Bali. Aku jatuh cinta ya buat seseorang. Dia LGLDR nih, lagi nontonin saya di live TikTok ya. Jadi dia katanya ngakunya lagi VC. VC itu adalah video call ya. Video call sama salah satu penyiar di Fox Radio Bali. Ya pokoknya adalah ya. Pokoknya nanti ada cluenya kalau misalkan ada tiba-tiba ngasih undangan nikah ya. Dialah orangnya. Eh, yang lagi LDR, yang lagi VC-an ya, jangan kabur Anda. Yuk ya, di Oktober ini ajakin dulu itu ya, iya kan, nonton konser GK Fest 2026 ya. Ayo dong ya, yang dari Surabaya. Aku spill kan orangnya. Dari Surabaya cari dong ke Bali untuk nonton Ari Lesmana, XDJ Firza, Naikila, Eat Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke sampai Abagus Wirate. Ya, seru banget ya. Sebelum ngasih undangan ya kakak itu yang lagi nonton, beli bisa tiketnya dulu ya di pytix.com atau klik link di bio Instagramnya @gkfest_ ya. Jadi Foxian yang lagi dengerin, yuk kita seru-seruan bareng di tanggal 24 Oktober 2026 di GK Fest 2026 ya, presented by Galeri Kohinoor. Dan acara ini tentu saja didukung penuh oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Alright, kita bacain dulu ya yang sudah masuk requestannya sore-sore gini ya. Mau dengerin lagu apa, Foxian? Ada kakak Gemini yang ngirimin yang namanya foto sate ya. Aduh, beli di mana, Kak? Oke, kita sapa lagi yang sudah masuk. Ada Kakak Davika, ini warga Selon Bawah Kajemarga Tabanan ya. Satu gang, satu banjar, itu lagi dengerin Yuka. Bahkan ya, ini tetangga-tetangganya lagi chatting untuk request lagu ya. Walaupun telat ya ngirimnya, gak apa-apa, Kak. Aku udah puterin itu lagunya ya. Terima kasih sudah stay tune. Hai, karena dia Vega yang lagi monitor ya, katanya monitor aja kakak Yuka cantik. Kita kasih apa? Stiker andalan dong. Terus ada siapa? Kakak Ipung ya, katanya halo kak Yuka, apa kabar? Maaf banget baru hadir, sibuk banget soalnya. Ya gak apa-apa kak. Yang penting kakak sudah ingat Yuka untuk chat aja walaupun gak dengerin, itu kayaknya terhura. Alhamdulillah sehat ya. Kak Yuka juga ya, sibuk satu bulan sampai gak sempat monitor. Tapi doa Yuka selalu ya untuk kakak Ipung dan Foxian yang cuma nyimak-nyimak aja. Ayo kakak siapa lagi nih? Kakak Yuanita Septiari ya. Di Jalan Sakura katanya mau request lagunya Semenjak Aja Dirimu ya dari Anditi. Salamnya buat yang lagi stay tune dan penyiarnya. Semoga kita sehat selalu dan beraktivitas seperti biasanya. Semangat siarannya kakak Yuka. Ah, terima kasih, kita kasih lagi kak stiker andalan. Moga gak, jangan di save kak ya. Takutnya nanti itu kecoa-kecoa pada masuk gitu loh. Masuk ke rumah Anda karena ada stiker itu ya. Oke, thank you banget ya yang sudah request. Yang mau request masih punya waktu, kita puterin dulu requestan dari kakak Yuanita, kakak yang lagi di Jalan Sakura. Biasanya jam segini dia lagi ini kak, ngetik-ngetik laporan ya. Pulang kak, udah jam ini ya, mau aja kerja dikerjain.

Pastinya mungkin akhir-akhir ini kita selalu melihat berita di sosial media, kayaknya banyak berita-berita buruknya ya. Tapi Foxian ada berita baik, apalagi berita ini ya muncul di Bali. Kini Bali mulai

yang sama. Dan Bali Waste Cycle juga bikin tempat sampah, tatakan gelas, gantungan baju, sampai patung seni, dan menyuplai bahan untuk pembuatan kaki palsu penyandang disabilitas lewat Yayasan Kaki Kita Senusantara. Wow, papan penunjuk arahnya sendiri sejauh ini sudah terpasang di dua titik Foxian ya. Kalau Foxian lewat itu ada di Taman Kota Sewake Dharma di Lumintang Denpasar, dan Kemenuh Monkey River Gianyar. Wah, gak sabar ya untuk lihat Bali yang lebih ramah lingkungan.

different voices but one power with 102FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Lagu terakhir ya milik Jason Derulo, Don't Wanna Go Home. Don't wanna go home, but I guess all good things must come to an end. So until next time Foxian, besok masih nemenin lagi ke di jam 4 sore Wita sampai di jam 6 ya. Pokoknya dengerin terus Fox Radio Bali di frekuensi 102 FM dimanapun Anda berada ya. Jangan lupa dibalurkan sangat-sangat karena cuaca lagi tidak baik-baik saja. Sediakan sangat-sangat ya minyak balur dan juga skincare-nya. Dan hati-hati di jalan bagi Anda yang mungkin masih berkendara dan masih stay tune di Fox Radio Bali. Dan berita juga ya Foxian ya, ada terdampak bencana di Padang ya, di bencana banjir bandang, kebakaran hutan, dan masih juga ada bencana-bencana lainnya. Semoga selalu ada kekuatan di tengah kesulitan ya. Pokoknya tetap kuat Indonesia, kita gak sendiri. Yuka Putri harus pamit undur diri dulu. Seperti biasa Yuka suka bercanda, jadi bercandanya jangan dimasukin ke hati, masukin ke paru-paru biar jadi separuh nafas. Bye-bye.

kitten anak akabehan. Riwo kasan wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip perside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asli banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Different voices but one power with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah lawan. Hai hai, Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, ada Yudi Silvania di Monday kali ini. Fox Chit Chat ya, sampai nanti di jam 9 malam.

Satu single pembuka by Afghan with Yura, Yunita, and Rayu Putra Berani Sadari. Satu single special untuk Anda, Foxyadia, untuk di pembuka Fox Chit-Chat hari Senin ceria kali ini. Apa kabar? Kabar kabur ya. By the way, weekend kemarin pada kemana? Anyway, weekend it's gone, so this is Monday, waktunya kita kerja kembali. Dan kali ini untuk Anda, Foxyadia, yang udah kangen banget sama lagu-lagu terbaru, ya langsung aja bisa request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087 8784 kali 102, dan boleh juga ke sosial media kami, ada di Facebook Fox Radio Bali or Instagram at 102FM Fox Radio Bali. Nah, Foxian sekarang juga nih, Anda kalau misalnya mau kemana-mana gitu ya, gak perlu bawa-bawa radio, karena Anda bisa langsung dengerin 102FM Fox Radio Bali via website di www.foxradiobali.com. Today, kita bakal ada live call seperti biasa. Makanya pantengin terus, tetep ya sampai jam 9 nanti. Jadi tetep di nomor WhatsApp ya, by WhatsApp Foxian ya. Oke, gak ngabisin pulsa kan? 087 8784 kali 102, and we will have what's on today. Hari ini ada apa aja ya untuk flashback peristiwa masa lalu. Jangan kemana-mana.

0: Fox Chitchat.
1: Hai Foxian dan Sepetuan Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026. Di lapangan Niti Mandala Renon dan Pasar. Yes, Geekal Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza. Eat Gita. Naikila. Cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karo Koe, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali, bersama Yudi Silvania Fox Cicet. Monday kali ini Yuni temenin sampai di jam 9 malam. Avicii featuring Aluna George, What Would I Change It To? Kayaknya ngapain juga ya kan? Mending jadi diri sendiri aja. Yaelah, ya udah nih Fox ya, nih, tiba-tiba aja kan sekarang udah tanggal 12 Oktober 2026. Berapa lama lagi ya? Udah, nih Foxian ya, akhir Oktober ini pada mau kemana? Gak ada agenda kan? Udah, Yuni ajakin aja sekarang Foxian untuk ke GK Fest 2026. Karena ini bakal ada di tanggal 24 Oktober, tempatnya ada di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Tapi gini nih Foxian, ini bukan sekedar festival. Abis datang, terus nonton, terus pulang, gak ada. Karena line up-nya tuh lengkap banget. Ada Ari Lesmana sama DJ Firza. Jadi sambil nyanyi-nyanyi, ya gak sih? Naikila, It Gitaf, Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka Karaoke, sampai Bagus Wirata. Kebayang dong seseru apa ya kan nyanyi-nyanyi bareng. Biar gak cuma denger ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung aja. Dan amanin tiketnya sekarang juga. Yuk! Belinya di paytix.com atau bisa juga di klik aja link bio Instagram @gkfest_. Udah jangan tunggu apa lagi Foxian ya, ajakin aja bestie-bestie Anda, terus siapin aja outfit terbaik Anda. Kemudian abadikan momen keseruan di GK Fest 2026 tanggal 24 Oktober. Ini dia, jangan sampai ketinggalan. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Untuk TV Fox Radio Bali Simply The Best Station sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wa. Jadi Silvania di sini Fox Chitchat Monday. Fun day Foxian. Wow, weekday awal gitu ya. Felix Jen and Mike Williams feel good of course. Segood apa sih Foxian ya? Segood yang satu ini nih. Kenapa good ya Foxian? Karena penikmat musik tanah air kali ini, ini mau kasih tahu, ini udah fix banget ya pokoknya ya. Fix banget deh. Intinya Anda bakal dapat amunisi yang seger banget ya. Baru yang seger banget pastinya. Kenapa? Yes, benar. This is Portura ya, super grup rock alternatif yang diisi nama-nama mentereng kayak Iga, Mas Ardi, ada Fathia Izzati, John Paul Patton, ada Enrico Octaviano dan Bilal Indrajaya. Yeay! Akhirnya ini resmi melepas mini album debut bertajuk Frames di hari Jumat kemarin, Foxian. Kalau menurut kutipan dari Detik Pop, awalnya nih project ini nih cuma diinisiasi bareng sama Lintas Resonan buat keperluan live performance aja. Tapi chemistry antar personelnya ini ternyata senyambung itu sih, Foxian. Bisa-bisanya gitu kan ya. Akhirnya Portura mantap menjelmakan diri jadi grup musik utuh dengan Lintas Resonan yang turun langsung sebagai produser eksekutifnya. Oh, kelas banget gak sih Foxian? Ya udahlah Foxian ya. Kayaknya Anda emang gimana ya? Kalau udah penikmat musik itu ya, gak mungkin gak mau dengerin lagu-lagu itu ya kan. Ditunggu aja makanya ya, karena barusan banget ini ya. Nge-launching itu tuh ya. Ah ya udahlah Foxian ya, intinya this is the best phase. Ada yang seger-seger. Seseger apa sih? Seseger Anda dan saya gitu ya. Ngapain? Dating lah ya sekali-kali. Cielah!

0: Fox Chitchat.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate sanga-sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga sing adelawan.
5: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Yuni Silvania masih di sini nemenin Anda Fox Yaya di Fox Chitat. Ada Baby Rexha featuring Florida Georgia Line, Meant to be, meant to be. Yah, kira-kira kayak gitu deh Fox Yaya. Emang benar enggak usah dengerin suara Yuni ya kalau pas lagi nyanyi, tapi kalau pas lagi siaran kayak gini temenin lah Fox Yaya. Ditemenin dulu. So untuk Anda juga nih yang dari tadi kayaknya Yuni pengen request lagu dong. Nah, lagu di segmen kali ini adalah lagu-lagu terbaru untuk Anda ya. Manca Indo boleh banget, so langsung aja dikirim di nomor WhatsApp 087-8784-102. Oh iya, nanti di sesi kedua dari jam 8 sampai jam 9 bakal ada live call, so ditunggu aja ya. Foxian, pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Anda harus waspada sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya, sekarang juga ada produk terbaru nih dari sanga-sanga, namanya Gatalin. Ini adalah solusi praktis ya untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Makanya pastiin dulu keaslian produknya. Oh iya, kalau mau memastikan keaslian dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi platform kami yang ada di Instagram @sanga_bali. Fosian, pengen gak sih punya penghasilan tambahan? Makanya gabung aja, gimana kalau jadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Nah, untuk informasi dan juga pendaftaran, yuk langsung aja hubungi admin Fox Radio Bali di nomor 081-993-1102. Atau bisa juga kunjungi di website resmi sanga-sanga, ada di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda.

FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wow. Gini Silvania is here. This is Fox Chichat Monday, Foxian ya. Untuk Anda yang baru saja bergabungan, haduh, gabungan dulu aja ya sampai nanti di jam 9 malam. Hati-hati di jalan. Ini spesial lagu untuk Anda ya. Nah, Yuni kali ini juga mau kasih lagu yang spesial untuk Anda. Kalau mungkin Foxian gitu kan punya lagu spesial, bisa langsung request di nomor WhatsApp 087878-4x102. Hah, Oktober tanggal 12 ya. Enggak kerasa banget nih Foxian ya. Emang gitu ya. Akhir tahun tuh tinggal beberapa bulan lagi. Nih kayaknya untuk para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi sampai personal bisnis ini gak boleh deh kalau ngebiarin momen akhir tahun itu lewat begitu aja. Setuju kan? Kali ini mau kasih tahu ya, kalau Fox Radio Bali ini punya promo spesial. Ya kan, gak cuma lagu aja yang spesial, tapi ada promo spesial by Fox Radio Bali. This is End Year Package. Saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, dikenal, dan juga lebih diingat lewat promosi radio. Wah, spesial nih Foxian ya, dapat diskon 50%. Udah termasuk PPN-PPH pastinya ya. Jadi promonya tuh pokoknya bisa deal dari sekarang juga, dan nanti juga paket promo ini bisa tayang sampai di akhir tahun Foxian. Nah kan, bisnisnya kalau pengen mau dikenal gitu ya, langsung aja bisa daftarin ke kita aja ya kan. Emang pas banget sih ya kalau kita bakal pilih, atau Anda-Anda ini nih Foxiannya, terutama pemilik usaha, pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan sampai tunggu lama ya, jangan sampai kehabisan karena slotnya juga terbatas, dan ini tuh gak berlaku untuk kelipatan. Hubungi aja langsung ya di admin kami di nomor 089 11 25 88 99. Ada satu lagi admin kami, langsung juga bisa dikontak 089 13 375 88 99 pastinya. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh

0: Fox Chitchat.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

0: mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas. Semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Imagine Dragons, Thunder, Foxy Ania, satu single spesial malam hari ini mengantarkan kita berjudi di 1 menit pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Nah, Foxian, siapa nih di sini yang sinyal radionya suka ghosting? Ntar ada, terus hilang lagi. Udah kayak orang, gimana gitu kan Foxian ya. Tapi sekarang gini aja deh Foxian ya. Anda tetap bisa dengerin Fox Radio Bali lewat website kami di www.foxradiobali.com. Jadi ini tuh praktis banget, gampang, dan kami siap menemani aktivitas Anda sehari ya. Tuh, seru kan? Foxian, satu single yang luar biasa pada malam hari ini, pokoknya best of the best. So untuk Anda yang masih pengen gabungan untuk request lagu favorit Anda, you need tunggu sampai nanti di jam 9 malam di nomor WhatsApp ini 087 8784 kali 102.

0: Fox Chitchat.
1: Sekadi nak istri Sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget Titia ngerasa yang kenyal, pikiran Sande suntuk, lan Sande lianan. Nanging, Titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Hai, Alexa cinta melulu, Foxian ya. Betul, cinta boleh, terutama cinta sama diri sendiri dulu, Foxian ya. Betul banget. Karena kenapa? Kalau kita gak cinta sama diri sendiri, nanti cinta sama orang lain terus kita disakitin, sakit sendiri kan kita kan. Gak mau dong pastinya, Foxian ya. Jangan mau, maka dari itu cintailah diri Anda sendiri. Tanggal 24 Oktober mau kemana, Foxian? Ikut yuk. Kemana? Ini dia, Yuni bakal ajak Foxian untuk nonton GK Fest 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Nah, nanti line up-nya tuh bakal lengkap banget. Ada Ari Lesmana featuring DJ Firza, ada Nakila, Eat Gitaf, Reality Club, ada Asia Keva, ada juga Sofood, ada Pemuda Suka Karkowe, celah ya, sampai Bagus Wirata. Ah, gitu dia Foxian ya. Pasti kebayang banget ya seseru apa. Makanya daripada Foxian nanti gitu kan cuman dengerin cerita dari orang lain, mending amanin aja tiketnya dari sekarang juga. Ada di pytix.com.

Om langsung beli di sana ya, atau bisa juga klik link yang ada di bio Instagramnya @gkafes_. Tunggu apa lagi, amanin sekarang juga, ajak bestie Anda, siapin outfit terbaik, abadikan momen keseruan Anda di Gkafes 2026. Gkafes 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, di Silvania di sini nemenin Anda Fox Chit Chat, Fox Yadiah yang mau ikutan live call nanti bakal jadi buka ya sebentar lagi. By the way, ini Foxian kayaknya Yuni lapar banget gitu kan ya. Sedang membayangkan gitu ya, Yuni tuh makan di sebuah tempat. Cilah, di mana ya? Kayaknya makan di tempat yang ada pemandangan gitu ya. Kalau siang-siang seru enggak sih Foxian? Tahu enggak Foxian? Yuni baru inget nih, ada tempat ini ya. Pokoknya the best banget, ada view danaunya. Yeay, mau tahu enggak di mana? Mango Langolek Resto. Nah, tempatnya itu ya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitra, Kabupaten Gianyar Bali. Di sini pokoknya Foxian tuh bisa pilih makanan ya yang pastinya ada cita rasa yang khas nih. Mulai dari ayam, ada bebek, seafood, yang paling penting halal Foxian. Selain Foxian, kita bisa menikmati pemandangan danau yang cuantik gitu ya. Malam-malam kayaknya indah juga gitu kali ya. Tempat ini tuh cocok banget loh buat quality time bareng keluarga. Piknik, healing, dan semua-semuanya pokoknya ya. Ya gaskan. Apalagi di sini tuh ya, tempatnya tuh bisa menampung sampai 8.000 orang Foxian. Jadi cocok banget ya mau ngajak banyak sebanyak-banyaknya gitu kan. Boleh banget. Makanya masukin ke playlist Anda. Cie lagu kali ya playlist. Makanya request lagu lah ya. Yuk langsung aja nanti masukin ke wishlist Anda dan mampir ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Fox Chitchat.
1: Bali, finally! Sudah kebayang check-in, ganti outfit, nikmatin sunset, terus lanjut dinner. Vacation mode resmi on! Bentar dulu. Koper 3, cabin bag 2, hotel masih jauh, traffic juga lagi padat. Badan habis penerbangan panjang juga mulai protes. Vacation mode hampir lobet. Sebelum mood liburan ikut turun, saatnya upgrade momen perjalananmu di Bali bersama Bluebird Prime. Dengan mobil listrik BYD E6, kabin dengan ruang kaki yang lebih lega dan bagasi yang lebih luas. Semua barang bawaan punya cukup ruang. Bikin Foxian bisa duduk lebih nyaman dan lebih percaya diri melanjutkan itinerary di Bali. Pesan Bluebird Prime melalui aplikasi My Bluebird. Pastikan versinya sudah yang terbaru ya. Bluebird Prime, ride in your prime.

0: Singlenya Wisnu Santika featuring Liquid Silva, Que Pasa untuk Anda malam hari ini, Fox ya. Dia Senin ini biar makin membahana gitu ya. Lagu update spesial ini untuk Anda, terutama Anda yang lagi ada di jalan antrian gitu ya, karena cari bensin Pertalite itu ya ampun, antrinya panjang banget. Anyway, by the way Baswe, kali ini kita langsung aja masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk flashback di peristiwa masa lalu. Ini dia. Segmen kali ini ada What's On Today, ada acara apa ya? Bukan acara sih Fox ya, dia sejarah apa nih di masa lalu? 12 Oktober di masa lalu ada apa aja? Let's go, check it out. What's On Today?
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin, jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: That's right, What's On Today kali ini di tanggal 12 Oktober, Foxian. Nah, menurut Wikipedia, di Indonesia pada tahun 2002 ada tragedi bom Bali. Yang mana ini adalah rangkaian ledakan bom melanda kawasan Kuta yang ada di Pedis Club ya, Pedis Pub dan juga Sari Club, Foxian. Dan tentunya juga hari ini diperingati sebagai Hari Museum Indonesia yang dimana diperingati sejak dicetuskan pada Musyawarah Museum Sejarah Indonesia atau MMSI untuk meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian budaya dan juga sejarah. Kalau di internasional di tahun 1492 ada penjelajahan Christopher Columbus yang mana Christopher Columbus ini mendarat di Kepulauan Karibia Bahama dan ini menjadi momen menandai awal ekspedisi Eropa ke benua Amerika yang awalnya ini dikira sebagai wilayah Asia Timur. Keren Foxian ya.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania Zain Malik featuring Sia Dustil Down Special untuk Anda malam hari di Foxian. Dan gak kerasa banget nih Foxiannya sudah di 37 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda nih Foxian yang punya kafe atau bisnis kuliner, tempatnya tuh udah nyaman banget nih, ya kan? Makanannya enak. Terus menunya tuh menarik, vibes-nya tuh udah good banget, very very good gitu ya. Tapi masih kayak gitu-gitu aja gitu ya kan. Pelanggannya kayak masih gimana gitu kan ya. Ini kayaknya bukan salah di bisnisnya deh. Anda ini perlu lebih banyak dikenal orang. Nah, waktunya chill out yuk with Fox Radio Bali aja 102 FM. Nah, lewat program ini Anda bisa dapetin paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Kalau misalnya Foxian nih mau fokus sama digital, ada Digital Chill. Ini nanti bisnisnya bisa makin dikenal lewat IG gitu ya. Tapi kalau misalnya Foxian mau lebih sering didengar sama Foxian, ada Chill On Air. Keren kan? Nah, kalau Chill On Air ini promosi lewat spot dan juga adlibs-nya di Fox Radio. Tapi kalau misalnya nih Foxian pengen lebih lengkap lagi, ada namanya Chill Out Spotlight, ada talk show, terus ada juga phone interview, ada digital branding. Jadi bukan cuma didengar tapi bisnisnya tuh udah deh pokoknya makin dikenal gitu ya. Caranya kalau misalnya Foxian kepengen gitu ya, gampang banget, tinggal hubungi aja marketing Fox Radio Bali dan pilih paket yang sesuai. And let's make your business more with Fox Radio Bali 102 FM. Nah, hubunginya di sini ya, 0819 11 25 8819, atau bisa juga ke 0819 375 8899. Chill out with Fox Radio Bali 102 FM. Saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.
1: I mean, it's a lot of women out here that's just, you know, they just deficient in so many things, man. Missing so many key nutrients in your life. I just want you to stay healthy in these streets, you know. Somebody gotta give you some vitamin D, you know. Yeah.

Yuni Silvania masih di sini, Fox Yania. Ada Final Windy by Ludo Chris featuring Ty Dolla $ign special single for you. Fox Yan, kali ini saatnya untuk Anda yang mau request lagu, langsung Yuni bakal puterin sekarang juga. So ikutan aja live call di nomor WhatsApp 087878-4x102. Nah, kali ini live call-nya Fox Yan bisa request lagu, bisa juga kirim salam, ngobrol tipis-tipis, atau kasih gombalan. Langsung aja, yuk sekarang dipencet tombolnya. It's open the request line. Yuni Silvania is back. This is Fox Chitchat live call untuk Anda yang udah siap dipencet dulu tombolnya ya. Nomor WhatsApp 087878-4x102. Nah, sambil nungguin Anda gitu ya yang mau call Yuni. Gini nih Fox ya dia. Yuni mau kasih tahu kalau Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah, Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian Foxian, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Nah, khusus minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aroma yang lembut, sentuhan bunga lavendernya ada, dan ini tuh bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Wow! Nanyain kemasan, aduh, modern pastinya dong Foxian ya. Seger aromanya tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya pastinya selama bertahun-tahun. Kepo kan? Langsung aja datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager udah pencet aja nomor WhatsApp ini ya. Telepon atau bisa dipesan 081-993-1102. Catat dulu ya. 081-993-1102. Yeay, halo selamat malam. Ya kelamaan nih Yuni ya, gak apa-apa sih Foxian ya. Nanti disambung lagi gimana? Atau disambung besok? Kelamaan Foxian Yuni nunggunya ya gak sih? Gantian deh kalau gitu. Ya udah, satu single spesial untuk Anda ya. Ini dia ada Uncover by Zara Larson for you.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik
4: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus singa di lawan. Gak kerasa Foxian sudah 2 jam ini Silvania menemani Anda di Fox Cicet hari Senin yang ngangenin malam hari ini Foxian. Thank you so much ya sudah menemani Yuni dari jam 7 tadi sampai hampir di jam 9 malam. Dan semoga terhibur dengan cuap-cuapannya Yuni. Ketemu lagi besok pastinya ya di program yang sama dan di jam yang sama. Yuni mohon maaf sekali jika Anda yang belum sempat keputerin ya lagunya, tapi kayaknya udah semua sih ya. Mungkin Anda kepengen lagu-lagu yang kayak gimana gitu ya. Lanjut besok lagi pastinya. Sekali lagi thank you and this is waktunya Yuni sign out dulu dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari ketus-ketus yang terbukti sing adalah lawan. Jadi Silvania pamit under diri. Different voices, but one power with 102 FM.

0: sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax songs.
2: Different voice but one power. Speed 1 untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Halo Foxian dari kota Denpasar dan sekitarnya, Ready Faisal hadir di Relax and Relax sampai jam 11 malam nanti. Stay tune.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian, kembali hadir menemani Anda. Tentunya rest and relax akan menemani sampai nanti jam 11 malam. Rest and relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya. Jadi untuk Anda nih Foxian yang suka banget sama lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2008, nih cocok banget nih nongkrong di sini barengan Randy Faisal sampai jam 11 malam. Caranya mudah banget untuk Anda yang pengen gabungan, ya bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali, terus juga bisa Instagramnya di @102FM Fox Radio Bali, dan WhatsAppnya 087-878-4x102 ya. Untuk Anda juga yang pengen simple, langsung aja bisa mendengarkan Radio Fox Bali tentunya dengan streaming. Langsung aja di website kita di www.foxradiobali.com. Ini adalah cara simple, cara gampang, cara mudah untuk mendengarkan Radio Fox di mana saja. Nggak perlu memantengin atau bawa namanya radio kemana-mana ya. Bisa dengan gadget kamu nih ya. Pokoknya serba digital sekarang, Fox Radio juga sama tentunya. Langsung aja datang kunjungi di website kita di www.foxradiobali.com tentunya. Oke, Foxian, kita lanjut lagi tentunya di rest and relax sampai jam 11 malam nanti bersama Randy Faisal di sini. Stay tune.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
2: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
3: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
4: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
1: Bersihkan lingkungan.
2: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
6: Sapa sih Renike sana kewah ngararah produk sana aman, angin perawatan kulit semeton Fox, mangkin PT Kutus-Kutus Herbal, sampun weten produk sana sampun aman, kangen majang reng semeton Fox sarang sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majang reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mata niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Celine Dion, Because You Love Me, with 101.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Boxian, selamat menikmati lagu-lagu spesial pada malam hari ini ya. Spesialnya karena lagu-lagunya itu di antara 2000 sampai dengan 2008. Jadi malam-malam gini dengerin lagu-lagu yang syahdu gitu ya, lagu-lagu yang nostalgia gitu ya, mungkin bisa membuat Anda makin rileks sebelum nanti tidur, tentunya beristirahat. Dan besok kembali lagi dengan mencari sesuatu yang susah dicari untuk saat ini, yaitu bensin ya. Dari kemarin atau dari tadi pagi ya, susah banget yang namanya nyari BBM gitu ya. Aduh, gimana, pokoknya semangat para pejuang BBM di Bali ya. Pokoknya harus semangat banget. Nah, biar nanti gitu ya, makin semangat gitu kan, makin nanti terhibur juga, biar gak stres karena hari-hari bertempur dengan pom bensin gitu ya. Oke, pokoknya juga ya, akhir Oktober nanti udah punya agenda apa belum nih ya. Kalau belum nih, pas banget nih, gak usah cari-cari ke pom bensin mulu ya kan, gak usah cari-cari BBM mulu ya. Itu nanti dulu aja nih, sekarang harus didengarkan baik-baik nih Foxian ya. Kalau memang belum, yuk langsung aja nonton konser yang satu ini, ada GKFest 2026. Ini bakal hadir dan juga siap bikin akhir pekan dan juga makin seru tentunya Foxian. Catat tanggalnya ya Foxian ya, Sabtu 24 Oktober 2026, bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini bukan festival yang cuma datang nonton terus pulang, karena line up-nya ini loh lengkap banget nih Foxian. Di sana akan ada ya, untuk line up-nya ini ada Ari Lesmana featuring DJ Firza, terus juga ada Naikila, ada Igitaf, Rilly Club, terus juga Asia Keva, ada Soul Food, terus juga Pemuda Suka Karaoke sampai dengan Bagus Wirate ya kan. Ini pastinya joget-joget dari pagi ya, maksudnya dari line up pertama sampai akhir tentunya. Kebayang ya serunya bakalan seperti apa nih, biar tidak cuma dengerin ceritanya doang nih Foxian dari orang lain, mending nonton langsung dan amankan tiketnya dari sekarang juga nih Foxian. Tiket bisa dibeli langsung aja di pytixs.com ya. Ingat lagi di pytixs.com nih ya, atau paytix.com, atau klik-klik aja nih ya yang ada di bio Instagram di @gkfest_. Jadi tunggu apa lagi Foxian, ajak besti Anda nih ya, siapin outfit terbaik dan juga abadikan momen keseruannya di GKFest 2026. GKFest 2026 presented by Galeri Kohinoor. Acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali tentunya.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Hai Foxy Under Sepeton Fox. Kalau akhir Oktober ini masih bingung mau kemana, stop scroll dulu deh. Catat tanggalnya di hari Sabtu 24 Oktober 2026 di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Yes, Geekel Fest 2026. Line up-nya gila banget sih. Ada Ari Lesmana, Ace DJ Firza, Eat Gitaf, Naikila, cuma kita berdua. Mau apa aku kasih semua. Reality Club, Asia Keva, Soul Food, Pemuda Suka, Karaoke, sampai Bagus Wirate. Jangan sampai nyesel karena kehabisan, jadi amanin tiket kamu dari sekarang juga. Tiket bisa dipesan di pytix.com atau klik link di bio Instagram at gkfest_. Udah, gak usah mikir lama-lama, ajak bestie kamu dan jadi bagian dari serunya Gkfest 2026. Gkfest 2026 presented by Galeri Kohidor. Acara ini didukung oleh 102 FM dan 99,3 FM Fox Radio Bali.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax. If you're not the one.

Wanuta FM Fokus dari Bali, simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari Kutus-Kutus yang pastinya sing ada lawan nih. Halo Fokusian, yang lagi bingung banget gimana sih caranya buat dapetin atau mau nyari nih all product dari Sanga-Sanga. Nah sekarang makin gampang loh Fokusian untuk dapetinnya, bisa langsung mampir ke outlet Sanga-Sanga di The Keranjang Bali lantai 1 nih ya. Di The Keranjang Bali ini buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi bisa langsung aja ke sana. Nah, kalau yang mungkin aduh jauh banget mau The Keranjang Bali. Nah, bisa juga nih selain itu nih Foxian, produk Sanga-Sanga juga tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century di seluruh Indonesia. Jadi enggak perlu bingung lagi mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia pastinya. Dan perlu juga dipastikan lagi produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga datang informasi dari Kutus-Kutus yang pastinya sing ada lawan.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Mali habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dalawan.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Hmm, kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Download FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Untuk Anda nih ya yang udah banyak nih ngumpulin gitu ya, packaging minyak sanga-sanga gitu kan. Nah ini waktunya nih untuk Anda Foxiannya lebih semangat lagi. Karena kapan lagi ya umroh bersama sanga-sanga ini. Ada rewardnya nih tentunya nih Foxiannya. Atau misalnya untuk Anda yang pengen mendapatkan uang nih senilai 35 juta. Caranya mudah sekali, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, tanamilah tanamo klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi dua bagian dan juga diproduksi dari di atas tahun 2024 nih Foxiannya produksinya ya. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama alamat dan juga nama lengkap dan juga alamat lengkapnya. Selain itu, pilih kategori peserta karyawan, konsumen ataupun juga sangasian. Ini kategorinya ini ya, kategori peserta ini dituliskan pada amplop. Nah, kalau semuanya sudah diikuti syarat dan juga ketentuannya, silakan langsung aja kirim amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat di Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta rupiah.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian yang masih terjaga di malam hari ini. Nah Foxian, ini ya khusus bagi Anda mitra Sanga-Sanga ataupun ingin berminat menjadi mitra Sanga-Sanga, saatnya bergabung dan juga manfaatkan promo spesial Oktober ini. Khusus pembelian minyak Sanga-Sanga klasik 100 mili dan juga minyak kutus-kutus Aksara Bali, minimal 5.000 botol, harganya lagi promo nih jadi 88.000. Sekarang ini ya hanya menjadi 83.000 per botolnya nih Foxian ya. Jadi untuk Anda nih ya, untuk yang mau gitu ya, pengen bergabung juga berminat menjadi mitra Sanga-Sanga ataupun yang sudah bergabung nih Foxian ya, manfaatkan untuk promo ini ya. Minimal pembelian 5.000 botol, ini harganya dari 88.000 sekarang hanya 83.000 per botolnya saja. Pembayaran cash ya, harus cash setelah pembayaran produk langsung dikirim. Promo ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026. Khusus minyak kutus-kutus Aksara Bali, stoknya terbatas nih Foxian. Jadi jangan sampai kehabisan ya Foxian ya. Dan inilah saatnya untuk Anda manfaatkan promo ini untuk menjadi mitra Sanga-Sanga. Sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

Seribu ragu datang memaksaku.

Monoto FM Books, Radio Bali Simply, The Best Station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Diana Rose with Lionel Richie, Endless Love. Ini lagunya enak banget didengerin kalau malam-malam gini nih, Foxian ya. Sambil mungkin minum secangkir teh gitu ya, teh hangat. Atau kamu malti gitu ya, pas banget nih ya. Dan ini juga nih pas banget nih informasi untuk Anda nih Foxian, untuk Anda yang mungkin weekendnya ya kan di akhir bulan nanti belum ada jadwal gitu. Nih pas banget nih Foxian, di akhir Oktober nanti akan ada konser yang luar biasa menarik banget karena jejerannya ini ya, line up-nya ini luar biasa ya. Bisa bikin kita goyang dari awal sampai akhir gitu Foxian ya. Ini ada GK Fest 2026 nih bakal hadir dan juga siap bikin akhir pekan Anda makin seru tentunya. Catat tanggalnya nih Foxian, Sabtu 24 Oktober 2026 bertempat di lapangan Niti Mandala Renon Denpasar. Ini bukan festival yang cuma datang, nonton terus pulang ya. Karena line up-nya itu loh yang tadi Randy sebutin itu banyak banget dan juga lengkap tentunya. Mulai dari Ari Rasmana dengan DJ Firza, terus juga ada Naikila, Igitaf, ada Reality Club, terus ada Asia Keva, Soul Food, ada Pemuda Suka Karokoe ya, sampai dengan Bagus Wirata. Tuh kurang apa lagi nih, kebayang pastinya nih bakal serunya seperti apa nih Foxian ya. Biar gak cuma dengar ceritanya dari orang lain, mending nonton langsung dan juga amankan tiketnya dari sekarang juga nih Foxian. Tiketnya bisa beli di paytix.com atau bisa di ejaannya ya, paytix.com atau paytix.com, dan klik aja nih atau bisa langsung aja ya kepoin Instagramnya di @gkfest, di bionya ada tuh linknya, langsung aja diklik linknya aja di sana ya. Jadi tunggu apa lagi di Foxian, ajak bestie Anda, siapkan juga outfit terbaik dan juga abadikan momen keseruan di GK Fest 2026. GK Fest 2026 presented by Galeri Kohinoor dan acara ini didukung oleh 102 FM Fox Radio Bali tentunya.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
3: Travel size, mbok? Jakti lo ukuran travel size nih, mbok?
4: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan Foxian. Adele makes you feel my love. Gimana nih Foxian? Ada enggak ya yang maksa banget untuk pasangan atau orang yang kita inginkan gitu ya? Maksa banget untuk, yuk aku akan bisa membuat kamu merasakan kasih, sayang, cinta dariku untukmu. Wah, cocok nih untuk Anda di malam hari ini yang lagi memimpikan atau juga menginginkan seseorang yang mungkin selama ini sudah diincar gitu ya, tapi ternyata gak peka gitu ya, gak merasakan apa yang kita berikan ya, kasih sayang, mungkin perhatian gitu ya Foxiannya. Pokoknya semangat, lakukan terus sampai memang mungkin ya bukan kamu yang diinginkan ya, sampai Foxian itu tahu gitu ya, ternyata memang bukan kita nih yang diinginkannya. Oke Foxian, pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Babakan, Kabupaten Gianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga klasik dan juga Sanga-Sanga ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate lagi. Waspada juga nih produk palsu yang beredar di luar sana nih Foxian, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya Foxian ya, sekarang juga ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel yang membuat Anda tidak nyaman gitu ya di kulitnya. Nah untuk memastikan keaslian produk terus juga info harga resminya, Foxian ini bisa langsung mengunjungi platform resminya di Instagram di @sangasanga_bali. Dan ini nih yang paling penting, untuk Anda yang pengen punya penghasilan tambahan nih, yuk bergabung jadi reseller ataupun juga agen mitra Sanga-Sanga. Untuk informasi dan juga pendaftaran, hubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau kunjungi langsung website resmi Sanga-Sanga di www.baliilinghoil.com atau juga di www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda di Foxian. Dan jangan lupa, Sanga-Sanga datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ade lawan.

Konoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat ada informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Fox hari ini untuk Anda yang gak mau ribet gitu ya, yang mungkin suka di ghosting sama sinyal radionya ini kan ya, tar nih ada hilang, nanti hilang-hilangan ya, entar ada entar enggak ada gitu ya. Tenang aja di Foxian, ada tetap bisa mendengarkan Radio Fox ya atau Fox Radio Bali lewat website kita di www.foxradiobali.com. Praktis, gampang dan juga siap menemani aktivitas Anda seharian di Foxian. Jadi langsung aja kunjungi atau streaming bisa langsung di websitenya di www.foxradiobali.com.

0: refresh your day on rest and relax songs.
1: Ih, kakak, jangan merokok di jalan. Bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa, Dek. Kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, Mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong. Barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan. Sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara. Bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Rajang semang, ge.
8: Rajang semang, mo, ge.
7: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
8: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
7: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
8: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
7: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
8: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
7: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.
9: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
10: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur Sanga-Sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.
0: Rest your body with this melody. Rest and relax.

One Two FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Sebelum ready undur diri nih, pamit dulu di malam hari ini ya. Ready sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebooknya Fox Radio Bali tentunya. Dari WhatsApp ada IGD Pasek Sugiana, ini ya, dari Monang Maning ikutan hadir malam hari ini, Madinda Saputra juga. Dari Tumar Ketabanan ikutan hadir juga, ada Yuanita Septiari juga nih dari Jalan Sakura. Salamnya untuk yang lagi stay tune aja dan juga penyiarnya ya, semoga sehat selalu. Selamat istirahat aja. Terus dari Degin selamat malam. Dari Pak Gede Mugir Harja juga selamat malam ini ya. Dari mana ini ya? Dari sana deh pokoknya. Oh, dari si Dekarya nih Foxian ya. Aduh, kurang ke atas tadi Randy scrollnya ya. Terima kasih banyak ya. Terus juga dari Putu Purwati-Purwati juga ikutan hadir malam hari ini. Lagunya udah mengudara katanya ya. Selamat malam juga dari Yande. Dari Yande Obi di Priatan hadir juga ikutan di Rest and Relax malam hari ini tentunya. Ready sapa-sapa juga yang sudah bergabung di Facebooknya malam hari ini juga nih Foxian yang sudah ikutan hadir. Ada Wayan Siaja dari Mas Ubud, terus juga dari Pempatan Jalan Gunung Andekase Padang Sambian ikutan hadir. Ikutan Ari Sugina Dinasra, selamat malam juga. Dari Agentaka, Dede Mahes, kita beralih ke Siangan Gianyar nih, selamat malam ada Sangtu Ketut. Marida Saputra dari Tabanan, ada Roy Skani dari wilayah Sukawati, tetap ikutan aja nih, teruskan pekerjaannya baik sampai akhir. Wah, luar biasa nih kata-kata hari ini nih ya. Ada Jokus Bermana, selamat malam dari Sukawati, ikutan hadir juga dari warga Mabar Wonogiri Medan. Ada Tumium Virgo, Oka Mulyata juga ikutan hadir dari Padang Sambian nih malam hari ini. Terima kasih banyak nih Foxian yang sudah hadir pada malam hari ini. Jangan sampai ketinggalan nih ya program-program yang menarik tentunya yang dihadirkan spesial untuk Anda dari Radio Fox Radio Bali tentunya. Jadi jangan sampai kelewatan karena Rest and Relax akan selalu menemani Anda di Foxian dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya. Dan ini pastinya dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan di Foxian. Dan pokoknya Randy ucapkan terima kasih semuanya yang sudah bergabung dari Facebook, Instagram, dari WhatsApp. Pokoknya semuanya terima kasih banyak. Akhirnya dari kawasan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan balur sanga-sanga. Karena sanga-sanga ada transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Randy Faisal pamit undur diri. Different voice but one power. With One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye Foxian. See you.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sangat-sangat, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Dengarlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

You're listening. Good morning, Foxian. Yeah.

0: You're listening Good Morning Foxian.
1: Rajang semang, Ge.
2: Rajang semang, kok, Ge.
1: Napi malih wajah Ragani katingal kusam puniki. Ragani sedak kesel.
2: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
2: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
1: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya, Mbok, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mbok.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sanisampun kasuratan BPOM. Miwah kasuratan.

0: ing anggen produk puniki sadina dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: You're listening. Good morning, Foxian.
1: Sesampunya sedina dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini nenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dace pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081 993

0: Kelawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sangga-sangga sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangga-sangga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081993100102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangga-Sangga Skincare.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sangga-Sangga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081993100102. Sekali lagi, di nomor 081993100102. Sangga-sangga, sing ada lawan. Fox Radio.

You're listening. Good morning, Foxian.

0: 意。You're listening. Good morning, Foxian.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, kok, ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang, yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, ge.
3: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-Sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-888. 888-888-888 atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavilas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sangasanga Hospitality.